0: fokus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Kemudian hari ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 2-3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa. Ya, mungkin lah, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo

0: Marmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
1: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah meluncurkan tempat baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres Nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis energi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
0: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
2: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari.

0: hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
1: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
2: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
1: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
4: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
5: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Selamat pagi buat Anda, pendengar. Baru saja Warta Berita Sentral kita ikuti dan kembali menemani Anda di pagi ini dengan berbagai hiburan lagu pagi. Seperti biasanya menemani segala aktivitasnya, saya berharap bahwa kegiatan Anda juga di sana tetap lancar di pagi ini. Dan manfaatkan Jumat pagi hari ini, apakah ingin melakukan olahraga ringan bersama kerabat Anda atau juga ingin melakukan aksi sosial ya. Mungkin Anda memanfaatkan waktu bergotong royong, membersihkan halaman kantor Anda, rumah Anda, ataupun lingkungan Anda. Nah, mudah-mudahan di Jumat pagi hari ini kita bisa nikmati dengan penuh semangat ya. Apalagi dengan cuacanya sangat cerah, yang pastinya dapat mendukung segala aktivitasnya Anda. Nah, kita akan terus hadirkan dengan lagu-lagu hiburan dan info menarik juga akan terus menemani Anda.

0: rumah gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya.

Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anesha Bulala. Aku tunggu

kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi hari ini akan terus hadir bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, sambil menemani aktivitas Anda pendengar. Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari, turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar pada 1930. Untuk pertama kalinya pendengar, FIFA menunjuk 3 negara sebagai tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu juga jumlah peserta bertambah drastis dari 32 menjadi 48 tim. Nah, pendengar, Piala Dunia 2026 akan resmi dibuka pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Meksiko. Jadi tuan rumah Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan pada pertandingan pertama Grup A.

5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Fefu. Acara ni wak masih ada hadiah duria. Ia dah tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olik bawa mai hage sisang buah gamai dola siman gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala walu.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Dan kita akan terus hadir bersama Anda. Jumpa lagi di program Halo RRI di hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa berinteraksi nanti bersama kami di kanal Inspirasi. Dan seperti biasa, Anda bisa sampaikan keluhan Anda, baik itu dari sisi pembangunan irigasi, kemudian kelistrikan, maupun juga pembangunan-pembangunan yang lain. Di 0811252962 kami akan menantikan Anda di Halo RRI di pagi ini, spesial untuk Anda.

Masih menemani suasana Anda di Halo RRI di pagi ini. Kita bisa menantikan telepon Anda di 085, maksudnya di 0811 2520962. Seperti biasa, Anda bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI spesial untuk Anda di pagi ini. Jadi sambil beraktivitas atau juga sedang sibuk dengan pekerjaan Anda di kantor ataupun di mana saja Anda berada, kita masih menghadirkan dengan beragam info-info menarik ya. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI, silakan saja hubungi kami di nomor yang tadi sudah kami sebutkan.

Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kita simak Halo RRI di edisi hari ini, dan masih saja menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan terima kasih Anda terus bersama kami di kanal Inspirasi. Masih dengan saya, Victor, menemani Anda.

Pagi masih menemani Anda pendengar yang pastinya akan terus menemani hari-hari Anda di saat sedang sibuk dengan aktivitasnya pendengar. Informasi yang lain seputar informasi Piala Dunia 2026 ya, tinggal menghitung hari kembali Anda simak sepak bola bergengsi dunia ini ya. Nah, salah satunya pendengar, kiper muda Inggris James Trafford merasa bangga dapat menjalani debut bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026. Menurutnya hal itu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Di timnas Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Jadi dia masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris. Kemudian kiper berusia 23 tahun itu menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kesempatan tampil di turnamen besar bersama tim senior Inggris. Nah, sebelumnya pendengar, ia juga menorehkan sejumlah prestasi bersama tim nasional kelompok umur ya. Nah, itulah pendengar salah satu informasi seputar informasi menjelang ya Piala Dunia 2026. Di mana kiper muda Inggris James merasa bangga dapat mengikuti ajang bergengsi nasional tersebut.

0: Masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya.

mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria.

Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697. Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

0: Abang Juliet ini masih ada kerja, nak. Main sendiri dong, Abang.
1: Gak bisa. Yang penting harus Mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja Mami dulu ya, Bang.
1: Gak bisa aku main sendiri.
0: Sudah lah, Abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Nanti mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi.

da hadia duria. Ia da te falua ia bezi felendua e roma e kecuali hari Jumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadia duria e roma e bezi felendua bawa alawa.

acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya.

Lebaran, kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya.

0: Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
1: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaik kita akan menjadi tetang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie

0: dipertahankan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa pura unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main juga.
3: Benar kan Adone? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jarmil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir.

0: atletnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
1: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali Jumat.

Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

0: bisa Angel lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Gak bisa aku main sendiri.
0: Ah, sudah lah abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HPnya. Angel mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.

juga terus bersama Fefu. Acara ni Omar Syeda Hadiah Duria. Ya dah, tefalua ia bezi felendua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara Hadiah Duria eroma ke bezi felendua bawa alawalu.

pagi ngingetin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya.

pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa. Assalamualaikum.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Abulala. Aku tunggu.

Pernahkah kau ucapkan alhamdulillah setelah kau bangun dari tidurmu? Pernahkah kau keluarkan zakatmu?

0: istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidor.
1: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sependengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan untuk Anda di siang hari ini, dan saatnya kita akan mengikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jamik Sombo, Kota Gunung Stoli, di edisi di hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026 bersama presenter Muhammad Tahir. Silakan Tahir.
2: Terima kasih rekan Junisan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kembali kami tim siaran langsung pelaksana sholat Jumat melaksanakan siaran langsung dari Masjid Jami' Al-Ikhwan Sombe edisi 5 Juni 2026 Masehi atau 19 Zulhijjah 1447 Masehi. Kami informasikan bahwasanya yang bertindak sebagai imam adalah Al-Ustadz Mukarramah Ustadz Pasha Lubis, dan yang bertindak sebagai khatib yang sedang berlangsung atau muazin maksud kami adalah Al-Ustadz Yusman Zebua. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat serta karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur dengan lisan-lisan kita mengucapkan pujian-pujian, mengucapkan sanjungan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak, kita sampaikan kepada nabi kita yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Tak lupa kami berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokan kemuliaan, tolak ukur kemuliaan seorang hamba yaitu dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka semakin bertakwa kita kaum muslimin, semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat bin Anas, sahabat Malik bin Anas radhiyallahu anhu,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tiga perkara yang akan merusak kehidupan manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun." Ada tiga perkara yang akan membinasakan, merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan manusia. Tentu ini kaum muslimin menjadi perhatian bagi kita semua, karena yang menyampaikan bahwa ketiga perkara ini akan merusak adalah Nabi kita, dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita pasti benar. Semua yang disampaikan oleh beliau tidak ada keraguan. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang akan merusak kehidupan kita, maka itu pasti merupakan kebenaran. Karena Nabi kita menyampaikan sesuatu bukan dari diri beliau sendiri, akan tetapi berdasarkan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad, tidaklah Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama yang dapat merusak kehidupan kita kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, yaitu syuhun muta', yaitu mentaati sifat kikir yang ada dalam diri kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Fitrah manusia adalah mereka sangat mencintai harta, mencintai kekayaan, menginginkan harta yang berlimpah, memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Akan tetapi kaum muslimin, agama kita Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang-orang yang kaya raya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi yang menjadi larangan dalam Islam kaum muslimin adalah tatkala kita terlalu cinta dengan harta kita, sehingga ketika seorang terlalu cinta dengan harta, dia menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, sehingga dia takut untuk mengeluarkan hartanya. Ketika dia punya banyak harta, dia tidak mau hartanya berkurang, dia tidak mau membantu orang lain, dia tidak mau bersedekah di jalan Allah, dia tidak mau berinfak, tidak mau membantu fakir miskin, anak yatim, atau para janda yang kesulitan kehidupannya. Dia takut hartanya berkurang kaum muslimin. Oleh sebab itu Nabi kita mengatakan, orang yang mentaati sifat kikir sehingga ia tidak mau, sehingga dia sulit untuk memberi dan mengeluarkan hartanya, maka dia akan binasa, maka dia akan hancur. Kenapa kaum muslimin? Karena seharusnya harta kita yang kita miliki itu adalah wasilah atau sarana kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita bisa bersedekah, dengan harta kita bisa membangun masjid, menolong orang lain, sehingga dengan itu kita mendapatkan harta yang berkah, harta yang berlipat ganda, dan juga kita bisa masuk surga dengan wasilah atau sarana harta tersebut. Namun sebaliknya kaum muslimin, orang-orang yang terlalu cinta dengan hartanya sehingga tidak mau mengeluarkan hartanya, terlalu kikir, terlalu pelit,
sehingga dia takut. Tatkala dia mengeluarkan hartanya, dia takut hartanya berkurang. Setiap hari dia menghitung-hitung hartanya. Maka orang yang demikian, kaum muslimin, Rasulullah mengatakan itulah orang yang akan binasa. Bahkan hartanya akan membawa dia ke dalam jurang api neraka. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Padahal kita senantiasa ingat, kaum muslimin, bahwasanya harta yang bermanfaat untuk kita sampai ke alam kubur kita yang akan menemani kita, bahkan sampai ke alam akhirat, yaitu harta yang kita sedekahkan. Itulah sesungguhnya harta yang kekal untuk kita. Adapun selebihnya, kaum muslimin, yang kita simpan, yang kita kumpulkan, apabila kita telah meninggal dunia, maka seluruhnya akan kita tinggalkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang akan membinasakan manusia, kata Rasulullah, adalah yaitu wahawa muttaba', yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus senantiasa melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita dan tidak menurutinya. Karena hawa nafsu senantiasa mengajak seorang kepada keburukan, mengajak seorang kepada kemaksiatan dan dosa. Sehingga kaum muslimin, orang yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, betapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat senantiasa menuruti hawa nafsunya. Lihatlah kaum muslimin, kondisi manusia di zaman ini, betapa banyak keluarga-keluarga yang hancur, yang rusak. Keluarga yang awalnya tenteram, damai, tetapi rusak karena mengikuti hawa nafsu. Betapa banyak orang-orang yang menikah, atau bahkan kita dengar dan kita lihat kaum muslimin, seorang hamil di luar nikah. Ini terjadi karena mereka sudah menuruti hawa nafsu, tidak lagi menundukkan hawa nafsu. Betapa banyak kita dengar berita siswa-siswa ataupun murid-murid yang dilecehkan oleh oknum para guru atau kiai dan lain sebagainya. Ini juga kaum muslimin terjadi karena mereka menuruti hawa nafsunya. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa besar kerusakan yang terjadi di kalangan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, ketika hawa nafsu kita senantiasa kita turuti. Maka kewajiban kita adalah kita harus melawan dan menundukkan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Rabb-nya, kebesaran Allah, dan dia senantiasa menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Seorang ulama, Malik bin Dinar rahimahullah, mengatakan, "Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna aduwakum." Berjihadlah kalian melawan hawa nafsu kalian sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, senantiasa kita melawan hawa nafsu kita. Dan betapa banyak terjadi kerusakan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Tatkala orang sudah membiarkan hawa nafsunya secara liar, dia menuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan, perkara yang merusak atau menghancurkan kehidupan adalah ijabul mar'i binafsihi, yaitu orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Kenapa ini berbahaya dalam kehidupan kita dan bahkan bisa merusak kehidupan kita? Karena orang yang kagum terhadap dirinya, maka dia akan merasa hebat. Dan kemudian dia akan merasa sombong. Maka tatkala seorang merasa hebat, merasa sombong, maka inilah dosa yang besar yang menjangkiti sebahagian orang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Oleh sebab itu kaum muslimin, orang yang suka berbangga diri, dia akan merasa hebat dan lama kelamaan dia akan merasa sombong. Maka ini harus kita jauhi kaum muslimin. Kita harus bersihkan hati kita dari sifat berbangga diri, baik itu bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan prestasi kita atau anak kita. Karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, namun Allah yang memudahkan dan Allah yang memberikan kepada kita. Kita berusaha itu hanyalah ikhtiar atau sebab, namun yang menentukan dan memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita harus menjauhi sifat berbangga diri, merasa hebat ataupun menyombongkan diri, karena ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa merusak kita dan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور.

Demikianlah saudara-saudari kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, atas terlaksanaannya, atas perhatiannya pada pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Ikhwan Sombor Kota Gunung Stolim. Kiranya apa yang disampaikan khatib dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya acara pada siang yang sangat berbahagia ini, kami tim siaran langsung pelaksana mohon pamit dari hadapan saudara-saudari sekalian. Tentunya harapan kita bersama kita dapat bertemu kembali pada frekuensi yang sama pada Jumat yang akan datang. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, melindungi kita dan tetap memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan sehingga kita terlepas dari segala hal yang menjadi rintangan. Atas nama tim yang bertugas pada siang yang sangat berbahagia ini, saya Muhammad Tahir Harifa mewakili dari tim teknik Emris Kita Lembanua dan saudara Bung Yaman Telembanua mohon pamit dari hadapan saudara-saudari semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

dipersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia dan LPPRRI.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Satres Narkoba Polres Lamongan Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan.
1: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 587,45 juta US dollar.
2: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogresi sekitar.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu. PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias tahun 2026. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2026. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol M. Iskat menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2026, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
2: Polres Tapanuli Tengah, khususnya Satres Narkoba, dalam hal ini dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan 1 perempuan, jadi jumlahnya 10. Dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antik Toba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB. Adapun tempat TO tempat empat tempat tersebut ini seluruhnya dari Kecamatan Pandan, ada 1 kasus dari Kecamatan Sibabangun, 1 kasus dari Kecamatan Tapianauli, 1 kasus Kecamatan Sarudi, dan 1 kasus di daerah wilayah Sibolga. Jadi sebelum terlaksananya operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba juga telah berhasil mengungkap kasus yang dimulai pada tanggal 4 Mei sebelum operasi Antik 4 Mei sebanyak lebih kurang 221,95 gram barang bukti sabu yang berhasil diamankan. Ya, untuk narkoba ini bukan kita laksanakan bukan hanya pada saat operasi Antik. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum operasi Antik pun kita juga berkomitmen memberantas narkoba ini. Kita mencapai barang bukti yang mulai tanggal 4 Mei sampai dengan berjalannya operasi Antik, kita mengamankan lebih kurang 221,95 gram jenis narkotika jenis sabu. Untuk sesuai target kita yang 4 orang ini digolongkan dengan bandar.
1: Polres Tapanuli menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.

0: PLN bangun listrik desa 19 lokasi di Kepulauan Nias tahun 2026. Berikut laporan Muni Elia Reva.
1: Sejauh ini masih terus berjalan melakukan koordinasi terakhir kami di 2025 melalui program pemerintah.
2: PLN UP3 Nias akan membangun jaringan listrik perdesaan Lisdes di 19 lokasi di Kepulauan Nias sepanjang tahun 2026. Program ini dikelola oleh UP2K Sumut bersama Kementerian ESDM untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum berlistrik. Manajer PLN UP3 Nias, Leonard M. Panjaitan, menyampaikan rincian lokasi pembangunan Lisdes tahun 2026 di acara dialog di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menyebutkan tahun 2026 akan melakukan pembangunan jaringan Lisdes di 19 lokasi. Untuk Kabupaten Nias, 4 lokasi, Nias Utara 9 lokasi, Nias Barat 5 lokasi, dan 1 lokasi di Kota Gunung Stoli. Leonard menyebutkan pembangunan listrik desa ini di Kepulauan Nias menghadapi tantangan akses. Banyak lokasi hanya bisa ditempuh jalan kaki karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa masuk.
1: Ada kurang lebih 12 lokasi lagi yang masih berprogres, sekitar 70. Nah, di kesempatan ini memang kami sangat berharap dukungan daripada masyarakat karena pembangunan jaringan kelistrikan ini ya, beberapa lokasi yang harus kita melalukan pikul. Karena akses ke sana pun tidak bisa, dengan roda 2 pun tidak bisa ya. Sehingga kita harus bersama-sama mengangkut yang ini dengan pikul. Ini kami sangat apresiasi dan terima kasih semangat daripada masyarakat di Kolonial Sini untuk kita terus memberikan terang sampai ke pelosok.
2: Program Lisdes 2026 ini merupakan lanjutan tahun 2025. Tahun lalu Kementerian ESDM sudah merealisasikan di 38 lokasi. Rinciannya Nias Utara 21 lokasi, Kabupaten Nias 10 lokasi, dan Kabupaten Nias Selatan 7 lokasi. Dengan tambahan 19 lokasi tahun ini, total 57 lokasi di Kepulauan Nias akan mendapatkan akses listrik baru dalam 2 tahun terakhir. Muni Elia Reva melaporkan.
0: Masyarakat Kota Gunung Stoli menyambut positif penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Warga berharap penurunan harga diikuti peningkatan pelayanan SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Berikut laporan Cevan Zaluhu.
3: Penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina Patraniaga yang berlaku mulai 1 Juni 2026 disambut positif oleh masyarakat di Kota Gunung Stoli. Penurunan harga sejumlah jenis BBM dinilai dapat membantu meringankan beban biaya transportasi dan operasional masyarakat. Warga Gunung Stoli, Ray Lase, mengaku bersyukur dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha.
4: Kami menyambut baik penyesuaian harga BBM ini karena dapat membantu mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan yang setiap harinya beraktivitas.
3: Sementara itu, Netral Zebua berharap meningkatnya minat masyarakat membeli BBM di SPBU dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Pertamina. Ia menilai penurunan harga berpotensi menyebabkan antrian kendaraan menjadi lebih panjang.
5: Dengan turunnya harga BBM, kemungkinan kendaraan yang mengisi bahan bakar akan semakin ramai. Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.
3: Masyarakat berharap pihak Pertamina dapat mengatur pelayanan dan distribusi BBM secara optimal sehingga antrian kendaraan tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di sekitar kawasan SPBU. Selain itu, masyarakat juga berharap ketersediaan stok BBM tetap terjaga agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Aktivitas impor di Sumatera Utara pada periode Januari hingga April 2026 meningkat sebesar 5,29%. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, menyebut nilai impor Sumatera Utara secara tahunan pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 32,51% dibandingkan April 2025. Selama periode Januari 2026 hingga April 2026, impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Asim menyebut, impor sumut dalam 4 bulan pertama tahun 2026 masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral. Selain bahan bakar mineral, impor juga didominasi oleh komoditas mesin dan peralatan mekanik.
2: Nilai impor Provinsi Sumatera Utara pada April 2026 tercatat sebesar 587,45 juta US dollar. Impor kita pada 4 bulan terakhir didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral HS27 dengan total impor 361,34 juta US dollar dengan pangsa 19,42%. Kemudian pada komoditas mesin dan pesawatan mekanik HS84, total impor kita 168,56 juta US dollar dengan pangsa 5,06%.
1: Lebih lanjut, ASI mengatakan impor sumut paling banyak berasal dari Tiongkok yang mencapai 489,69 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 26,32%. Kemudian disusul Singapura sebesar 285,93 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 15,37% dan Malaysia mencapai 227,07 juta dolar Amerika Serikat atau memiliki pangsa sebesar 12,2%. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerahnya tertinggi di Sumatera Utara. Sementara Ketua DPRD mengingatkan Bupati hal itu semestinya dibahas pada rapat yang lebih mendalam. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Sega.
1: Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu menyebut tingkat kemiskinan di daerahnya mencapai 11,03% dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera Utara setelah wilayah Kepulauan Nias. Sementara angka pengangguran sebesar 7,21% atau lebih tinggi di Sumatera Utara. Selain itu, Masinton pada saat rapat paripurna agenda penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Selasa 2 Juni 2026 juga membeberkan indeks desa di Tapteng masih memprihatinkan. Ia menyebut terdapat 22 desa sangat tertinggal, 28 desa tertinggal, 77 desa berkembang, 6 desa maju, dan hanya 3 desa mandiri. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan desa yang selama ini dinilai kacau balau, padahal Tapteng, kata Masinton, memiliki sumber daya alam yang melimpah.
2: Tapal berkenan memiliki 50,3% status ketertinggalan. Data ini menjadi dasar penting kita untuk melakukan koreksi dan evaluasi agar kita bertumbuh, berkembang, maju. Tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera Utara setelah Medan, Siantar, Deli Serdang itu Tapanuli Tengah posisi keempat. Kalau kita perbandingkan dengan saudara-saudara yang dari Nias, angka kemiskinannya mereka lebih tinggi, tetapi penganggurannya kita lebih tinggi, jadi kita double. Inilah menjadi tantangan kita bersama. Ketika kita berbicara rakyat, maka kami berharap DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat benar-benar kita mampu bersama-sama berjalan bersama, melangkah bersama, membantu daerah dan membantu masyarakat kita yang miskin, masih banyak yang miskin. Ini data 2025 sebelum bencana.
1: Penyampaian data dan penilaian Bupati Masinton itu ternyata tidak digubris dan malah membuat pimpinan sidang yang diketuai Ahmad Rifai Sibarani merasa terganggu. Menurut Rifai, pembahasan Masinton dianggap bergeser dari agenda utama. Ketua DPRD pun langsung mengambil alih forum dan mengingatkan Masinton agar fokus pada pembahasan LKPJ 2025 yang sedang menjadi agenda resmi rapat. Rifai menilai persoalan kemiskinan dan pengangguran maupun tata kelola desa memang penting dibahas, namun bukan dalam forum sedang berlangsung. Pembahasan itu, kata Rifai, dapat disampaikan melalui rapat khusus dengan melibatkan OPD dan DPRD lebih mendalam. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.

0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang menghadirkan platform digital Piring Deli yang berfungsi sebagai acuan masyarakat dalam berbelanja dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Jadi gunanya agar updating per harinya itu harga 9 bahan pokok.
2: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Deli Serdang, Hesron Girsang, mengatakan pihaknya menghadirkan platform digital bernama Piring Deli sebagai sarana informasi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Melalui layanan tersebut, warga dapat mengetahui perkembangan harga sembako harian di sejumlah pasar yang ada di Deli Serdang sebelum berbelanja. Menurut Hesron, data harga yang ditampilkan diperbarui setiap hari berdasarkan pemantauan di 9 pasar harian di wilayah tersebut. Ia menilai kehadiran Piring Deli akan dapat membantu masyarakat merencanakan belanja dengan lebih baik sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi harga di pasar, sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Website ini gunanya agar updating per harinya itu harga 9 bahan pokok di pasar-pasar gitu itu ada di situ gitu. Sebelum orang berbelanja itu bisa dibukanya aplikasinya, berapa harga hari ini kira-kira, berapa harga bawang di pasar ini, pasar terdekat di rumahnya, karena kita kan ada 9 pasar harian. Sehingga tadi para pedagang yang selama ini bisa main-main, sekarang ini mudah-mudahanlah sudah agak kerepotan mereka main-main, karena harga itu setiap hari kita evaluasi. Dan setiap pagi itu berapa harga hari ini kita share ke grup kita masing-masing, ke para korpas kita yang ada di 9 pasar itu.
2: Lebih lanjut, Hesron menambahkan Disperindak Deli Serdang terus melakukan sosialisasi pemanfaatan Piring Deli kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat digunakan secara lebih luas. Selain memudahkan akses informasi harga, ia juga berharap platform ini mendukung upaya pengendalian inflasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan. Andreas Purba melaporkan.

0: Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias. Berikut laporan Anoverdis Hulu.
1: Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 dan 5 Juni 2026. Konferensi internasional ini dilaksanakan di aula kampus setempat yang berlokasi di Jalan Pramuka Nari-Nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dr. Rebecca Evelyn Laia MRE mengatakan, konferensi internasional ini bertujuan memeriahkan perayaan Lustrum 1 Uniraya yang peringatannya akan digelar pada 29 Juni 2026 mendatang. Konferensi internasional ini merupakan pertama yang dilaksanakan Uniraya dan digelar secara hybrid dan diikuti oleh 446 peserta dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Konferensi internasional ini menghadirkan 6 pembicara utama lokal, nasional, serta internasional. Selain itu juga menghadirkan 28 pemakalah dari berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk Uniraya.
2: On behalf of this organizing committee, I would like to express our sincere gratitude to all keynote speakers.
1: Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pulau Nias, menginspirasi para peneliti, membangun kolaborasi, dan memperkuat upaya pembangunan Pulau Nias secara berkelanjutan.
2: And collaboration and encourage collective effort toward the sustainable development of Nias.
1: Dr. Rebecca berharap konferensi internasional tersebut dapat dilaksanakan sebagai agenda tahunan serta tumbuh menjadi forum akademis yang dapat menyatukan kearifan lokal dengan perspektif global. Melalui konferensi ini, Uniraya juga diharapkan dapat dikenal secara global sejalan dengan slogannya Potensi Lokal Bertalenta Global. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uniraya Dr. Martiman Esa Rumaha dan Dr. Sita Sizagete MA selaku pemerhati Bahasa Nias dan dosen Uniraya. Sementara pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa PhD dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari Komunitas Nias Wikipedia. Sedangkan pembicara internasional menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadiah Bunstra PhD dari Universitas Melbourne. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik.

dipersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: diskusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa.

Hadia Duria. Ia da, te falua ia bezi felendua e Roma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba begei olifu, ba vamai hage si sambua gamai dola, si manegei gelua hania. Boy olifu he, acara Hadia Duria e Roma eke,

dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti.

Media dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Tampilan dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana kegiatan berlangsung di hari ini. Dan kami terus hadirkan beberapa pilihan informasi untuk Anda pendengar. Informasi berikut ini seperti dimuat di laman rri.co.id. Bahasanya Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah mendorong Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas rupiah yang tengah mengalami tekanan. Said mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah telah menyentuh level psikologis, yaitu 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga diikuti pelemahan pasar keuangan, termasuk koreksi indeks harga saham gabungan, IHSG. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata dipengaruhi faktor

dan akuntabilitas kebijakan, serta tetap berfokus pada program prioritas Presiden. Informasi berikutnya, pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda di kesempatan ini. Kita kembali jeda sejenak.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.
1: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

pacaran sama Mas Yuda hadiah duria. Ya dah, devalua ya besi filen dua aroma ke kecuali hari Jumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria aroma ke besi filen.

0: Ya, pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolf Fesite pada Kamis 4 Juni 2006. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa Indonesia. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Kemudian ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Wolf Fesite menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif. Itu informasi yang pendengar. Hal lainnya juga kami akan hadirkan untuk Anda. Tentu kita jeda kembali.
1: Kana walu hadir acara hadiah duria mahu Andri. Tanah baju filin ruah balik. Balawa usai rumah, baju filin ruah. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
2: Hana, ini kan serai patani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa luwa baju filin ruah ba ala waluo. Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kera acara balik. Ba RRI secara langsung.
1: Nah, dah, balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse minum obah ka ehegu
2: lau bale tali fuse bei olifu he ke roma beuh bezik lebu apa alawa luo
1: lau.

Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811

0: nggak bisa yang dilihat ini, mami ada kerja nak. Man sendiri tuh abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Nggak bisa aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Inci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan Warta Berita Nias hari ini.

0: Jemaah haji kita sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Jemaah haji kita ini tiba sore ini di Medan dari Arab Saudi, tiba sekitar jam-jam 5:30 sore.
1: Untuk perakiran cuaca hari ini, tanggal 5 Juni tahun 2026, pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari ini, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Inilah Nias hari ini bersama saya, Samsir Caniago. Pokok-pokok berita hari ini di antaranya. Razia kos-kosan di Gunung Sitoli. 5 orang positif gunakan narkoba jenis metapetamin. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kota Gunung Sitoli matangkan skema kepulangan jemaah haji Kota Gunung Sitoli. Inilah Nias hari ini selengkapnya. Jumat 5 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunung Sitoli menggelar razia gabungan di sejumlah kos-kosan wilayah Gang Nusantara, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli. Operasi ini bagian dari operasi Saber Bersinar 2026 untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Subkoordinator P2M BNN Kota Gunung Sitoli, Ismet Rahmin Tanjung, Eskep MKES, mengatakan razia dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 4 Juni 2026, menyasar kos-kosan yang dicurigai rawan penyalahgunaan narkoba. Deteksi dini melalui tes urin dilaksanakan kepada 16 orang penghuni kos. Dari hasil tes urin, 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis metapetamin atau amfetamin. Kelima orang tersebut langsung diinterogasi dan menjalani asesmen medis oleh tim BNNK Gunung Sitoli. Ismet menegaskan, operasi serupa akan terus digencarkan di titik-titik rawan. Deteksi dini ini untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Ia mengimbau pengelola kos yang ada di Gunung Sitoli agar aktif melapor jika ada aktivitas mencurigakan. Razia ini turut dihadiri Kasubag Umum BNNK Gunung Sitoli, Leos B. Wirawan Gule, SH, Katim Rehabilitasi Alfred Syahron Gule, SH, Katim Pemberantasan Aibda Parulian Pardede, serta personil BNNK Gunung Sitoli lainnya. Hari keempat pelatihan fasilitator daerah program kreasi di Nias Utara. Narasumber fokuskan pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik.
3: Memasuki hari keempat pelaksanaan pelatihan fasilitator daerah FASDA program kreasi di TC Oseda Lotu, para peserta semakin diperdalam kemampuannya dalam menguasai strategi pembelajaran literasi yang akan diterapkan dan disebarluaskan kepada guru-guru di sekolah sasaran. Pada hari ini, pelatihan berfokus pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik melalui 4 sesi utama, yakni kelancaran dan bunyi huruf, simulasi pemahaman, teori dan pemodelan pemahaman simulasi, serta persiapan simulasi. Melalui rangkaian sesi tersebut, para fasilitator daerah dibekali berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat membantu guru meningkatkan kemampuan literasi murid secara bertahap dan berkelanjutan. Pelatih utama daerah PUD Literasi Program Kreasi, Justin Foera-era Lase, menjelaskan bahwa materi hari keempat menjadi salah satu bagian penting dalam keseluruhan pelatihan karena berorientasi pada praktik pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah.
4: Di hari keempat ini kami sudah sampai pada strategi pembelajaran literasi. Tentunya dimulai dari materi-materi sebelumnya, pemodelan, simulasi, lalu kemudian khazana berpikir tentang bagaimana melakukan pembelajaran literasi yang inklusif, yang menuntut iklim yang bagus, dan tentunya juga bagaimana melakukan asesmen sebelum kemudian sampai dalam ruang kelas. Kami percaya bahwa pelatihan hari ini akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas literasi di daerah kita di sekitar. Terima kasih.
3: Suasana pelatihan berlangsung aktif dan penuh antusias. Para peserta terlibat dalam berbagai diskusi, simulasi, praktik kelompok, serta refleksi bersama yang dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan fasilitasi. Salah seorang peserta, Sri Aprilina Zendrata SPD, Guru SD Negeri 075085 Ironolase, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan.
5: Baik, saya sangat bersyukur pada hari ini sudah memasuki hari keempat ada pelaksanaan fasilitator daerah khususnya untuk literasi. Dan pada hari keempat ini banyak ilmu yang telah kami dapat selama 4 hari lamanya dan kami sangat bersyukur untuk hal tersebut karena dari ilmu yang kami dapat kami bisa meningkatkan literasi kami terus akan dikembangkan ke guru-guru lainnya yang ada di Nusantara ini. Nah, kemudian di sisi lain juga kami sebagai perpanjangan tangan nantinya untuk menjadi pasda khususnya di daerah Nusantara, kami bangga dan akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan ini ke depannya untuk lebih memajukan guru-guru di Nusantara.
3: Pelatihan fasilitator daerah program kreasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan penguatan literasi di Kabupaten Nias Utara. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, para fasilitator daerah diharapkan mampu mendampingi guru-guru di gugus masing-masing dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif dan dapat berdampak pada peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Dari Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Universitas Nias Raya, Uniraya, Nias Selatan, menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias.
1: Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan menggelar konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias pada 4 dan 5 Juni 2026. Konferensi internasional ini dilaksanakan di aula kampus setempat yang berlokasi di Jalan Pramuka Nari-Nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dr. Rebecca Evelyn Laia MRE mengatakan, konferensi internasional ini bertujuan memeriahkan perayaan Lustrum 1 Uniraya yang peringatannya akan digelar pada 29 Juni 2026 mendatang. Konferensi internasional ini merupakan pertama yang dilaksanakan Uniraya dan digelar secara hybrid dan diikuti oleh 446 peserta dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Konferensi internasional ini menghadirkan 6 pembicara utama lokal, nasional, serta internasional. Selain itu juga menghadirkan 28 pemakalah dari berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk Uniraya.
2: On behalf of this organizing committee, I would like to express our sincere gratitude to all keynote speakers.
1: Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pulau Nias, menginspirasi para peneliti, membangun kolaborasi, dan memperkuat upaya pembangunan Pulau Nias secara berkelanjutan.
2: And collaboration and encourage collective effort toward the sustainable development of Nias.
1: Dr. Rebecca berharap konferensi internasional tersebut dapat dilaksanakan sebagai agenda tahunan serta tumbuh menjadi forum akademis yang dapat menyatukan kearifan lokal dengan perspektif global. Melalui konferensi ini, Uniraya juga diharapkan dapat dikenal secara global sejalan dengan slogannya Potensi Lokal Bertalenta Global. Adapun pembicara lokal adalah Rektor Uniraya Dr. Martiman Esa Rumaha dan Dr. Sita Sizagete MA selaku pemerhati bahasa Nias dan dosen Uniraya. Sementara pembicara nasional adalah R. Ahmad Ginanjar Purnawibawa PhD dari Universitas Pendidikan Ganesha dan Sirus Laia dari komunitas Nias Wikipedia. Sedangkan pembicara internasional menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Barbara Titus dari Universitas Amsterdam dan Sadiah Bunstra PhD dari Universitas Melbourne. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI, saat ini Anda tengah mengikuti atau mendengarkan, menyimak Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan, serta dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, matangkan skema kepulangan jemaah haji Kota Gunung Sitoli. Jemaah haji akan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026.
1: Jemaah haji Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu siang 7 Juni 2026. Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrarhia SHI menyampaikan, jemaah haji diperkirakan tiba atau mendarat di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Persiapan rombongan penjemputan jemaah haji Kota Gunung Sitoli juga sudah dirampungkan, mulai dari penjemputan menuju Bandara Binaka Gunung Sitoli hingga pelaksanaan acara resmi penerimaan kepulangan jemaah haji di kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Jemaah haji kita sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Jemaah haji kita ini tiba sore ini di Medan dari Arab Saudi, tiba sekitar jam-jam setengah 6 sore. Baru nanti keluar registrasi sama jam 8 malam itu. Yeah. Jadi istirahat mereka di Medan satu hari, hari Sabtu. Hari Minggu siang, baru terbang ke Gunung Sitoli. Pesawat jam 11. Baru sampai di Gunung Sitoli. Salat zuhur, baru acara di kantor wali kota nanti setengah 2. Jemaah haji kita, Kota Gunung Sitoli kan 5 orang sebenarnya. Tetapi karena yang satu orang ini domisili Jakarta, maka dia tidak ke Gunung Sitoli lagi. Begitu sampai Medan, langsung balik Jakarta dia. Jadi jemaah yang ke Gunung Sitoli tinggal 4 orang lagi, sama seperti waktu berangkat.
1: Sementara itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sibolga, Fadilah Fikri, memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4, yakni Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, Dairi, Karo, Langkat, Kota Tebing Tinggi, dan Gunung Sitoli, berjalan aman, tertib dan nyaman hingga tiba di daerah asal.
3: Insya Allah sampai sekarang sudah aman, baik itu berkas ataupun secara semua sudah aman semua. Kalau dari Kota Gunung Sitoli, kita itu bekerja sama dengan IPHI dan Pemko, yaitu di bagian Kestra. Kalau di Nias Selatan, bekerja sama Pemdanya di bagian Kesbangpol dan Kemenak, Bu.
1: Sekretaris PDIPHI Kota Gunung Sitoli menambahkan, berbagai persiapan dan rangkaian acara kepulangan jemaah haji dirancang guna merawat kemabruran haji, sekaligus mengajak jemaah haji yang baru pulang untuk bergabung menjadi anggota IPHI agar nilai-nilai spiritual dan kemabruran haji tetap terjaga. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan dapatkan informasi update perakiran cuaca untuk hari ini hingga besok di wilayah Kepulauan Nias. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga Prabu Alam.
4: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga untuk esok hari, tanggal 5 hingga 6 Juni tahun 2026. Untuk perakiran cuaca hari ini, tanggal 5 Juni tahun 2026, pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian saudara untuk esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 6 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan udara kabur dengan angin dominan bertiup dari arah utara dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 12 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah utara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita di antaranya. Razia kos-kosan di Gunung Sitoli. 5 orang positif gunakan narkoba jenis metapetamin. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, matangkan skema kepulangan jemaah haji Kota Gunung Sitoli. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini. Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Sekian Nias hari ini.

0: lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana kegiatan yang masih berlangsung jam sore hari ini, dan sebagian juga akan beralih ke kegiatan berikutnya pendengar. Kami masih hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan ini. Di kutip dari laman kompas.com pendengar, ya, di mana disebutkan bahasanya 2 tahun belakangan ini olahraga high rocks mulai muncul ke permukaan dan langsung menjadi tren baru di kalangan pecinta olahraga lari dan fitness. Berbagai kelas high rocks pun dibuka di berbagai pusat kebugaran karena meningkatnya permintaan. Banyak orang yang penasaran dengan olahraga baru ini, ada juga yang merasa tertantang ingin menjajal kemampuannya. Meski begitu, jika Anda sebelumnya masuk dalam kelompok mager alias malas gerak, ketahui dulu tips aman sebelum melakukan high rocks, pendengar. Meski perubahan gaya hidup menjadi lebih aktif adalah hal yang positif, transisi mendadak dari tubuh yang jarang berolahraga menjadi sangat aktif membutuhkan persiapan matang. Konsultan senior ahli bedah ortopedi di Mount Elizabeth Hospital Singapura, Dr. Alan Cheung, menegaskan bahwa anatomi manusia membutuhkan fase adaptasi bertahap untuk mencegah terjadinya kerusakan pada persendian maupun otot. Olahraga high rocks menggabungkan antara kemampuan lari dan 8 stasiun gerakan fungsional. Meski gerakan-gerakan dalam olahraga high rocks sebenarnya tidak sulit, tapi lakukan secara bertahap. Dibutuhkan latihan konsisten untuk membangun kapasitas paru-paru dan daya tahan ligamen agar tubuh tidak kaget saat menerima beban latihan berat secara bertubi-tubi. Kesiapan fisik pada fase ini dapat diukur dari tolok ukur kemampuan lari dasar seseorang. Tolok ukur kemampuan lari dasar seseorang, apalagi jika ingin mengikuti lomba. Disebutkan oleh Dr. Cheung, sekitar 70% berupa perlombaan lari karena Anda harus berlari sejauh 8 km ditambah zona rintangan di antaranya. Jadi jika Anda bisa berlari 10 km dengan kecepatan yang stabil, maka Anda bisa melakukannya. Untuk meminimalisasi risiko fisik saat pertama kali mencoba berpartisipasi dalam ajang ekstrim, strategi membagi beban kerja sangat disarankan bagi para amatir. Nah, sebaiknya melakukannya dalam tim, baik secara ganda maupun sebagai bagian dari estafet yang terdiri dari 4 orang. Karena dengan begitu, Anda berbagi beban dan memiliki waktu untuk pulih. Latihan lari berulang dan gerakan eksplosif dapat menguras cadangan energi tubuh. Itu sebabnya sangat penting melakukan rutinitas yang jauh lebih tenang di sela hari-hari latihan agar sendi dapat beristirahat sejenak. Jika Anda memang harus berolahraga setiap hari, cobalah melakukan aktivitas berbeda yang tidak terlalu berdampak tinggi seperti berenang, bersepeda, yoga, atau pilates di sela-selanya. Nah, selain asupan nutrisi seimbang, perbaikan jaringan tubuh manusia akan berjalan optimal lewat istirahat malam yang memadai. Karena itu, jangan abaikan pentingnya tidur cukup. Anda perlu mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi idealnya, setidaknya 7 jam atau 8 jam tidur setiap malam. Itu sangat penting untuk pemulihan. Orang yang mengabaikan jeda cenderung mengalami kelelahan kronis yang justru menghambat progresivitas latihan mingguan. Itu informasinya pendengar. Menarik sekali. Dan kami masih hadirkan rangkaian informasi berikutnya untuk Anda. Kita kembali jeda dulu sejenak.

dan ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria.

Ya, pendengar, kebahagiaan tak hanya datang dari pencapaian besar seperti meraih pekerjaan impian, membeli rumah, atau mencapai target tertentu dalam hidup. Menurut para ahli, kebahagiaan kerap tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Kebiasaan sederhana tersebut tidak membutuhkan biaya besar atau perubahan drastis dalam hidup. Sebaliknya, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan membuat seseorang merasa lebih puas dengan kehidupannya. Dikutip dari Your Tango, seperti yang dimuat di laman kompas.com, pendengar, berikut ini diuraikan ya. Ada 5 kebiasaan kecil yang direkomendasikan oleh para pakar untuk membantu meningkatkan kebahagiaan sehari-hari. Mulai dari melakukan kebaikan kecil untuk orang lain. Disebutkan bahasanya psikolog Claire Weissman menyebut bahwa tindakan kebaikan sekecil apapun dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan emosional. Kebaikan tersebut tidak harus berupa hal besar, membantu rekan kerja, mengirim pesan dukungan kepada teman, atau sekedar memberikan senyum kepada orang lain dapat menumbuhkan perasaan positif. Praktik ini memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan rasa keterhubungan dan komunitas yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Ketika seseorang membantu orang lain, otak melepaskan hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan kepuasan. Selain membuat penerima merasa dihargai, tindakan ini juga memberi manfaat emosional bagi pelakunya. Poin berikutnya itu melatih rasa kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya penting untuk hubungan dengan orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri. Menurut para ahli, meluangkan waktu untuk menunjukkan empati, memahami perasaan orang lain, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri dapat membantu mengurangi stres, sekaligus meningkatkan kebahagiaan. Sikap penuh kasih juga berkontribusi pada hubungan sosial yang lebih sehat. Hubungan yang hangat dan suportif telah lama diketahui sebagai salah satu faktor utama yang berkaitan dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Selanjutnya, membayangkan versi terbaik diri sendiri. Nah, salah satu latihan psikologis yang banyak direkomendasikan adalah membayangkan diri di masa depan dalam kondisi terbaik. Latihan ini dilakukan dengan membayangkan tujuan hidup yang berhasil dicapai, hubungan yang berjalan baik, atau kondisi diri yang lebih sehat dan sejahtera. Cara sederhana ini disebut dapat membantu meningkatkan optimisme dan motivasi. Ketika seseorang memiliki gambaran positif mengenai masa depannya, ia cenderung lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan mengambil langkah menuju tujuan tersebut. Poin keempat itu menikmati momen-momen positif. Dalam kesibukan sehari-hari, banyak orang melewatkan pengalaman menyenangkan tanpa benar-benar menikmatinya. Padahal menurut para pakar, meluangkan waktu untuk menghargai momen kecil dapat membantu meningkatkan rasa syukur dan kepuasan hidup. Misalnya, menikmati secangkir kopi di pagi hari, mengagumi langit senja, atau mensyukuri percakapan hangat bersama keluarga. Nah, dengan memberi perhatian penuh pada pengalaman positif tersebut, seseorang dapat memperpanjang efek emosional yang menyenangkan. Dan yang terakhir itu belajar melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan. Iya, tidak semua hal dalam hidup dapat dikontrol. Terlalu fokus pada situasi yang berada di luar kendali seringkali menjadi memicu stres dan kecemasan. Karena itu para ahli menyarankan untuk membedakan antara hal yang bisa diubah dan hal yang harus diterima. Mengalihkan energi pada tindakan yang benar-benar dapat dilakukan membantu seseorang merasa lebih tenang dan berdaya. Belajar untuk menyerah dapat memberikan dampak mendalam pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketika kita menyerah, kita membebaskan ruang mental karena kita tidak mencoba mengendalikan situasi atau memaksakan hasil. Begitu penuturan psikolog pernikahan Blair Nicole.
Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu bukan berarti menyerah. Sebaliknya, sikap ini dapat membantu seseorang lebih fokus pada hal-hal yang memang penting dan realistis untuk dikerjakan. Nah, tentu kebahagiaan tidak selalu lahir dari perubahan besar atau pencapaian luar biasa. Justru, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan kualitas hidup. Mulai dari berbuat baik kepada orang lain, menumbuhkan kasih sayang, hingga belajar menikmati momen-momen kecil, semua dapat menjadi langkah sederhana menuju hidup yang lebih bahagia setiap hari. Semoga didapati hal ini dan mampu memberikan arah perubahan kehidupan yang lebih baik untuk kita bersama.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya.

kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah Perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita beralih ke program acara selanjutnya. Seperti biasa kami akan hadirkan program santapan rohani sebelum azan maghrib. Akan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan seperti biasa kami hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami.

Apabila engkau bukan seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya hal tersebut menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun engkau berada di alam kubur. K.H. Maimun Zubair.

Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
7: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
8: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
9: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai
10: boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live YouTube RRI Jakarta.
9: Agak
10: langsung WhatsApp aja ke Prodo RRI Jakarta di 0819 800 105. Nanti kita bakal balik lagi bareng sama Nake, jadi pastiin buat tuti terus.
9: Lalu anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
8: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. VTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bener Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bener Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi.

0: Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang bisa menemani jam malam Anda. Dan seperti biasa di kesempatan malam ini kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Islam bersama Ustaz Muhammad Aziz Nasution. Dan topiknya menarik untuk dapat diikuti di kesempatan malam ini pendengar. Dan langsung saja untuk Anda yang bergabung, silakan menontonnya langsung melalui akun Facebook Pro 1 Gosit. Dan kesempatan malam ini langsung saja kita ikuti program acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang bisa hadir kembali di kesempatan malam ini. Dan topiknya pasti menarik ya, biar pendengarnya penasaran. Sebagian pasti sudah tahu.
1: Iya, iya.
0: Akan diulang, silakan Ustaz, waktu kesempatan diberikan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Pro 1 ya, RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita tak lupa dan tak bosan untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur, ya, ucapan alhamdulillah, ya, ucapan pujian-pujian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah Allah curahkan dalam kehidupan kita, sehingga ya sudah sepantasnya dan menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentunya dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya, kita dapat mensyukurinya baik dengan lisan kita, ya, kita memuji Allah, kita ucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Dan kita juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah tentunya dengan hati kita, di mana hati kita senantiasa meyakini, ya, bahwasanya nikmat-nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semua nikmat yang kita peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu kita yakini, ya, dalam hati kita, karena kita hebat, ya, karena kita luar biasa, sehingga kita bisa meraih ini dan itu, ya, meraih apa yang kita inginkan, ya. Namun usaha-usaha kita ini, ya, tentu adalah ikhtiar yang kita lakukan, ya, sarana kita kerjakan. Namun tentunya yang menentukan, ya, keberhasilan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para pendengar, kita juga tentu mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri dengan perbuatan kita, yaitu kita gunakan nikmat-nikmat tersebut, kita gunakan pemberian Allah, ya, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang Allah cintai, ya. Nah, ini adalah rasa syukur kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, ya, di mana saja Anda berada, tentu yang kedua, ya, kita juga tidak lupa untuk bersolawat, ya, menyampaikan solawat dan salam kepada Nabi kita yang sangat kita cintai, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah menyampaikan risalah Islam, ya, menyampaikan syariat-syariat Islam kepada kita, ya, dengan sempurna, ya, sehingga dengan ilmu ataupun syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian mengantarkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, ya, kita harus senantiasa semangat, ya, kita senantiasa berusaha untuk istiqomah, ya, terus mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya, karena semua kebaikan-kebaikan yang dapat mengantar kita menuju surga dan juga menjauhkan kita dari api neraka, itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah, ya, telah disampaikan oleh beliau secara sempurna, ya. Nah, oleh sebab itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Ya, tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sedikit pun yang akan mendekatkan kalian menuju surga dan menjauhkan kalian dari azab api neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian, ya. Oleh sebab itu, kita tentu berusaha, ya, para pendengar, bagaimana kita terus mempelajari, ya, apa-apa saja yang akan mendekatkan diri kita menuju surga dan apa saja yang akan menjauhkan kita dari azab api neraka, ya, agar kita selamat, ya, kita selamat di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga selamat di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, dalam kesempatan kali ini, ya, mimbar Islam kita pada malam hari yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah, yaitu menjaga 5 perkara, ya, sebelum datang 5 perkara, ya. Nah, ini tentu adalah merupakan pesan-pesan berharga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga ataupun memanfaatkan, ya, mempergunakan 5 perkara yang kita miliki, ya, sebelum datang 5 perkara berikutnya, ya. Nah, apa saja 5 perkara ini? Ya, ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, rahimahullahu taala, yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya. Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Nah, ini sangat penting. Ya, karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, ketahuilah para pendengar, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang harus betul-betul ya kita perhatikan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pesan Rasulullah itu adalah pesan-pesan yang sudah pasti berisi tentang kebaikan. Ya. Pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti adalah pesan yang akan menyelamatkan kita. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu, merupakan suatu kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Nah, sehingga ketika beliau memerintahkan kita untuk memanfaatkan lima perkara ini, tentu kita berusaha untuk memanfaatkannya. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah. Setiap perintah Rasulullah itu adalah pasti membawa kebaikan, membawa keselamatan, membawa keberkahan. Ya, karena itu adalah petunjuk bagi kita, ya. Petunjuk dalam menjalankan kehidupan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kita benar-benar ya tatkala mendapatkan pesan-pesan dari Nabi kita, dari hadis-hadis beliau, ya, ada perintah, ada larangan, ya, maka kita berusaha untuk memperhatikannya dengan baik dan kita berusaha untuk mengamalkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Karena semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu adalah petunjuk, ya, itu adalah kebaikan untuk keselamatan umatnya. Nah, yang pertama yang harus kita manfaatkan kata Rasulullah SAW adalah syababaka qabla haramika. Ya, itu manfaatkanlah masa muda, ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Nah, ini sangat penting ya para pendengar. Kenapa? Karena memang ketika kita ya berusia muda, ya masih muda, karena kita memiliki ya kekuatan dan kita bisa beribadah dengan maksimal, ya. Oleh sebab itu orang-orang yang usianya masih muda, ya, dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, ya. Kalau misalnya dia sholat, bisa dia sanggup berdiri lama, ya kan. Kalau dia baca Quran, dia mampu membaca dengan banyak halaman, ya, dalam sekali duduk, gitu kan. Nah, sehingga masa seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Harus kita manfaatkan sebelum masa tua kita datang, ya. Jadi kalau sudah tiba masa tua itu kan, ya, berbagai penyakit muncul, ya kan. Tubuh semakin melemah, ya. Kekuatan berkurang. Kemudian pendengaran, ya, berkurang. Penglihatan juga demikian, tenaga berkurang, ya. Nah, sehingga dengan kondisi ya tubuh seorang yang sudah tua, maka dia sangat terbatas untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mungkin ibadah tersebut ya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berusia muda, sedangkan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang berusia yang sudah tua. Ya, ini banyak hal dalam melaksanakan ibadah seperti ini. betapa sering mungkin kita melihat, ya, kalau kita melihat para orang-orang tua kita, ya, atau kita melihat, ya, sebagian orang yang sholat di masjid, ya, betapa sulitnya dia melaksanakan sholat, ya, karena memang usia sudah tidak muda lagi, ya. Nah, maka Nabi kita berpesan, ya, kepada kita semua, jangan sampai masa muda, ya, kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang, ya, sifatnya dosa, ya, untuk hal-hal yang di dalamnya adalah kemaksiatan, ya. Maka kita gunakanlah masa muda kita ini untuk kebaikan, ya, perbanyak amal, ya, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak membaca Al-Quran atau bahkan menghafalnya, karena masih bisa, ya, masih ingatannya masih kuat, ya. Tentu berbeda dengan orang-orang yang usianya sudah tua, ya, ingatannya melemah, ya, apalagi untuk menghafal, ya, akan terasa sulit, ya, atau cepat lupa, ya. Nah, ini adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada para laki-laki ataupun perempuan yang usianya masih muda, ya. Nah, oleh sebab itu kami berpesan, ya, kepada seluruh, ya, kaum muslimin dan muslimat, ya, khususnya yang usianya masih muda, ya, jangan kita habiskan usia kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya ataupun perbuatan dosa dan maksiat, ya, tapi masa muda ini kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat para pendengar, biasanya, ya, ketika seseorang di usia mudanya malas untuk ibadah, susah untuk ibadah, sulit, ya, tidak mau dia untuk taat kepada Allah, maka di hari tuanya bukan akan sulit, ya, akan sulit. Oleh sebab itu, ibadah itu memang harus kita biasakan sejak kita masih muda, bahkan sejak masih kecil, ya. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa beribadah dan mudah melaksanakannya, bahkan kita cinta dengan ibadah tersebut, ya. Kita tidak ingin meninggalkannya karena dia sudah melekat di dalam diri kita, ya. Kita sudah benar-benar, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ibadah-ibadah itu adalah kebutuhan kita, ya, bukanlah sebuah beban dalam kehidupan kita, ya. Nah, oleh sebab itu kami senantiasa ingatkan dan nasihatkan, terkhusus bagi para pemuda, ya, yang usianya, ya, belum tua, ya, usia-usia muda, maka manfaatkanlah usia tersebut untuk kebaikan, ya. Banyak hal yang harus kita perbanyak di usia muda kita ini, ya. Perbanyak menuntut ilmu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya. Perbanyak sholat, ya. Perbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Dan banyak orang, para pendengar, ya, tatkala datang masa tuanya, maka dia menyesal, ya, karena dia menghabiskan masa mudanya bukan untuk ibadah, ya. Maka tatkala ia sudah tua, sudah masuk masa tuanya, dia pun menyesal, ya, karena telah menyia-nyiakan masa mudanya. Nah, kemudian para pendengar, yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Ya, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Ini sering sekali para pendengar, banyak orang yang lupa dengan nikmat sehat ini. Ya. Ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan masa sehat tersebut untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ya, banyak orang tertipu dengan kesehatannya. Ya, dia mengira dia akan terus menerus sehat, ya, tidak sakit. Maka tatkala kita sehat, para pendengar, kita harus manfaatkan ini untuk kebaikan. Karena kalau kita sudah sakit, akan sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat, atau mungkin kita rasakan, ya, sering kita rasakan, bagaimana kalau kita dalam keadaan sakit? Pasti sulit beribadah, sulit, ya, mau berwudu berat, ya kan, apalagi kalau tak mampu lagi berjalan, ya, menghabiskan waktu di tempat tidur di rumah sakit, ibadah itu berat, ya. Maka tatkala kita sehat, itu adalah kesempatan untuk kita, ya, agar senantiasa menjaga ibadah dan ketaatan, ya. Dan orang yang telah terbiasa menjaga ketaatan dan ibadah di masa-masa sehat, maka insya Allah di masa sakit pun dia akan tetap mampu istiqomah untuk ibadah, walaupun barangkali, ya, ibadahnya berkurang, ya, menurun, karena kondisi, ya, tubuh yang sedang sakit, ya, kondisi tubuh yang tidak sehat, ya, ini akan mengurangi, ya, ibadah-ibadah yang mungkin selama ini rutin dia kerjakan, ya, akan berkurang, ya, bisa menurun. Kenapa? Karena, ya, kita merasakan bagaimana ketika kita sakit, ya, makan pun susah, ya kan, apalagi melakukan hal-hal yang, ya, sifatnya ibadah-ibadah, ya, yang mungkin sulit dikerjakan oleh orang-orang sakit, ya, tidak bisa ke masjid, ya kan, tidak bisa pergi menghadiri kajian, tidak bisa, ya, melaksanakan ibadah-ibadah lain, ya, disebabkan karena kondisi fisik ataupun tubuh yang sudah lemah, ya. Oleh sebab itu, para pendengar di mana saja Anda berada, kita harus memanfaatkan, ya, masa sehat kita sebelum masa sakit kita, ya, karena enggak selamanya kita akan sehat terus, ya. Ada saat-saat di mana kita sakit, ya, ditimpa penyakit, ya. Maka kita, ya, jangan sampai kita menyesal tidak bisa dan tidak mampu ibadah tatkala kita sedang sakit, ya, sementara di waktu kita sehat kita menyia-nyiakan kesehatan tersebut, ya, tidak kita manfaatkan untuk melakukan ibadah yang maksimal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah waginaka qabla faqrika, yaitu manfaatkanlah masa kayamu, ya, masa kaya sebelum datang masa fakirmu atau masa miskin, ya. Nah, jadi ini merupakan pesan Nabi kita, ya, para pendengar, di mana tatkala kita, ya, memiliki keluasan harta, keluasan rizki, ya, jadikanlah harta tersebut mengantarkan kita menuju surga, ya. Karena kalau kita memiliki kekayaan, memiliki banyak harta, itu adalah kesempatan kita untuk beramal ibadah. Kita bisa bersedekah, kita bisa bangun masjid, ya kan, kita bisa menolong orang fakir, menolong orang miskin, menolong anak yatim, ya, menolong para orang-orang tua, ya, yang sudah tidak bisa bekerja, ya, dan mungkin tidak ada yang menafkahinya, ya. Banyak orang-orang yang membutuhkan, ya, bantuan-bantuan, ya, dari orang-orang yang memiliki kekayaan, ya. Maka tatkala kita para pendengar punya keluasan rizki, Allah beri kita kekayaan, maka manfaatkan. Manfaatkan untuk agama Allah, manfaatkan untuk sedekah, ya. Untuk berinfak, ya. Menolong orang, membantu orang fakir, ya, banyak. Banyak manfaat yang bisa kita lakukan tatkala kita memiliki kekayaan, ya, keluasan rizki, ya. Dan akan sulit kita untuk menolong orang lain, membantu orang lain tatkala kita dilanda kefakiran, ya. Bagaimana kita mampu bersedekah misalnya, membangun masjid atau membangun hal-hal lain, ya, yang bermanfaat, kalau ternyata harta kita pun sedikit atau bahkan kurang untuk kehidupan kita, ya. Maka tidak mungkin kita memberi kalau kita juga tidak memiliki, ya. Nah, oleh sebab itu para pendengar, ya, Nabi kita berpesan tatkala kita punya keluasan rizki, punya kekayaan, manfaatkanlah sebaik-baiknya, ya, sebelum datang masa kefakiran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah wa faragoka qabla syuglika, ya, manfaatkan masa luang, ya. Nah, masa apa namanya, masa senggang kita, ya, waktu luang, ya, sebelum apa, sebelum datang masa sibuk kita, ya. Jadi terkadang memang waktu-waktu kita itu banyak yang luang, yang kosong gitu kan. Nah, terkadang waktu-waktu luang ini tidak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, ya. Nah, sehingga ketika kita menjalani kehidupan, datang masa-masa kesibukan, akhirnya kita tidak mampu lagi untuk berbuat banyak, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Jadi sebelum datang masa itu, masa-masa sibuk dalam kehidupan kita, maka kita pergunakan, ya, kita pergunakan waktu luang kita, ya, kita manfaatkan waktu luang kita, ya, khususnya yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Tatkala kita luang, kita membaca Quran misalnya, menghafal Quran, belajar tafsir, ya, hadir di kajian-kajian ilmu, ya, belajar di sana, duduk, ya. Nah, itu kita isi waktu-waktu luang kita. Nah, tatkala kita sudah sibuk, ya, datang masa-masa sibuk dalam kehidupan kita, maka kita akan sulit untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk dunia kita ataupun bermanfaat untuk akhirat kita, beramal soleh, ya, melakukan ibadah dan lain sebagainya. Maka tatkala kita punya waktu luang, ya, waktu senggang, maka kita gunakan, ya, sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum masa sibuk kita, ya. Lalu kemudian yang kelima, ya, yang terakhir, yaitu adalah wahayataka qabla mautika, ya, manfaatkanlah masa kehidupanmu, ya, sebelum datang kematian, ya. Jadi masa hidup kita, kita manfaatkan sebelum datang masa kematian, ya. Nah, ini tentu yang terakhir para pendengar, ya. Selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, usia, umur, kehidupan, jangan kita sia-siakan hidup kita ini, ya. Kita hidup diberikan oleh Allah kesempatan, ya, kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Tidak ada kesempatan yang kedua, ya, maka tatkala kita menyia-nyiakan kesempatan yang satu-satunya kita miliki, tentu kita akan merugi, ya, dan menyesal. Pasti kita ingin, ya, diberikan oleh Allah kesempatan kedua. Namun, ya, tentu mustahil, ya, tidak ada kesempatan kedua, ya, tatkala seorang sudah meninggal dunia, dia tidak punya kesempatan yang kedua untuk kembali ke dunia. Maka Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, kepada kita, mari kita manfaatkan, ya, masa hidup kita sebelum datang masa kematian kita. Ya, kehidupan ini sangat berharga, para pendengar. Ya, umur kita ini sangatlah berharga. Waktu yang kita miliki ini adalah sangat berharga. Maka jangan kita sia-siakan. Kita harus manfaatkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah, amal soleh, ya, agar kita tidak menyesal tatkala datang kematian kepada kita. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, inilah lima perkara, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang wajib harus kita manfaatkan, kita jaga, kita pergunakan sebelum datang lima perkara, ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua, ya, memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit, memanfaatkan masa kaya sebelum datang masa kefakiran, memanfaatkan waktu luang, ya, sebelum datang masa sibuk, dan juga masa, ya, kehidupan kita sebelum datang masa kematian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan hadis Nabi kita yang mulia ini, sehingga kita benar-benar memanfaatkan, ya, lima perkara ini sebelum datang lima perkara. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tajanda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program acara Mimbar Agama Islam bersama Ustaz Muhammad Aziz Nasution. Dan kita akan beralih ke program acara berikutnya, di mana jam berikut Anda akan ditemani bersama Juni Sandra. Saya bertugas pamit, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jam berikut ini pendengar, kita akan ikuti bersama siaran langsung tentunya berjaringan melalui channel RRI Pro 3, itu pertandingan sepak bola. Dan pada kesempatan malam ini kita akan ikuti bersama.
1: Yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese, namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audiro di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dix, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh, dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah,
2: Kevin Dix didorong,
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus terjatuh.
2: Ya,
1: bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani,
2: enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai alat atas. Dong. Titik sandoran.
2: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada The Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joey Pelupesi. Joey melebar ke sektor sebelah kiri mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
2: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya Kevin Dix, baru sama berarti ada lagi serangan Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
2: ya
1: bagi
2: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
2: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Melengkung, disundul saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
2: Wah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
2: kartu
1: satu
2: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
2: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelupesi.
2: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joey Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini, melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
2: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: Player number 23, Justin Hapner.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gagal melempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini, menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hamner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
4: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orhatmangun. Ragnar Orhatmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Orhatmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
4: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmalung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar.

0: cek di 7 namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 23 Justin Hubner coba mengejar bola, pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing, melebar ke sebelah kanan. Kali ini Elkan Bagot ke tengah lagi, dia Rizky Ridho, langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix ya, bantu oleh Eka Putra, tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan, kali ini berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Cut. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan

0: kali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia.
2: Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
3: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
4: Indonesia baik dapat ole ole dan Romeni.
3: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani, berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di kuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini, mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman, nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22. Nathan Chuaon pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan, melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Chuaon. Nathan Chuaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Chuaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
5: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia.
0: tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
3: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
3: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Laudioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
3: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
0: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
6: Ya,
0: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia, kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja, ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada Ole. Ole, umpan terobosan tadi maksudnya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindic kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole, masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Jangan lambatkan Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangur, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk daerah out tanpa kompromi. Langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima kasih. Harus
3: menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya, Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: sih di depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Husayni.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia, berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: Beckham yang terasa gusuh. Nugraha.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini, tapi lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, apa sedangnya?
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, main nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed

0: pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan
2: number 22,
1: ya benar, Nathan Chowon digantikan oleh

0: Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
1: Al-Rawahi.
0: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini. Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, kerjasama dengan Kapten Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan. Di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
2: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
2: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
2: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
2: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
2: Kayak daun ya.
0: Daun
2: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
3: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah serangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi Zahir Sulaiman. Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
3: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
3: Musab Hamid Al-Mamari,
0: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
2: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara, hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
2: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
4: Suara gua berbalik.
2: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
3: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
2: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
3: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
2: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman. Kali ini pemain Indonesia Calvin Verdong, ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini, kembali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan ke belakang sedikit, ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob, Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oliver Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
2: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
3: Substitution for Indonesia, player number 10 Oleh Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia oleh Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Sadi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zielstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
4: Curi star ya?
0: Iya.
4: Waduh, belum diterapin. Ya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
4: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Dan jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zielstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zielstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
4: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifah Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Indonesia, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi, Fadil Ramdhani, mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
4: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayu Saudara.
4: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menyukakan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
4: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
5: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

sedih kalau sekarang tabunganmu belum banyak. Ingat, sehat itu juga rezeki. Punya keluarga dan teman yang saling support juga rezeki. Banyakin rasa syukur aja deh, nanti tabungan ikut nambah. Kalau sudah terbiasa bersyukur. Semangat.

satu kata untuk hari ini. Realitanya adalah tidak ada yang benar-benar baik saja di dunia ini. Semua kesulitan, semua diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang mereka yang tertawanya paling keras ternyata sedang menyembunyikan luka paling dalam.

mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan, dan hanya Allah pula yang mempertemukan.

artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar, karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat, bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada. Semangat!

nafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun, sifat lembutnya selalu saja membisikkan ke

pendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa.

takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat.

tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu. Terima kalau enggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan. Hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

Aku tidak tahu bagaimana Tuhan memilihku menjadi salah satu pejuang hidup garis keras. Dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhanku serta kemampuanku untuk melalui semua itu. Setiap malam harus menangis untuk memberi ruang pada diri agar besok harinya aku masih terus bersemangat pada hidup. Tidak menyalahkan keadaan sesulit apapun ujian yang terjadi. Semangat!

Belajarlah dari hubungan sampai kamu tahu bahwa pondasi hubungan adalah pihak laki-laki. Jika laki-laki mau bertahan ibarat perempuan seperti badai, angin, topan, banjir, tsunami, sekalipun jika benar sayang dia tidak akan melepasmu begitu saja. Karena mendapatkanmu bukan hal yang mudah baginya. Semangat untuk

kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau. Tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

0: Hi semua, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and also subscribe.
1: Untuk waktu-waktu yang kusut, hari-hari yang ribut, bulan-bulan yang gelisah, musim sedih yang lama, kehilangan yang buat putus asa, cinta yang tidak diduga, juga hal baik yang enggak selalu kelihatan, tapi selalu ada di tempatnya. Terima kasih bertahannya, terima kasih.

bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi, makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat, bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri.

satu kata untuk hari ini. Dalam hubungan, kalau ada apa-apa itu bilang. Kalau ada yang mengganjal dalam hati tentang pasangan, itu disampaikan atau didiskusi atau diobrolin baik-baik. Jangan dipendam, biar tahu mana yang harus dirubah dan diperbaiki. Terkadang dalam setiap permasalahan, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi itu merupakan kesalahpahaman yang harus diperbaiki secara berdua. Jangan cuma diam, apalagi diam-diam nyari kenyamanan yang lain.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Satu yang tidak boleh dirawat dalam rumah tangga, yaitu dendam kepada pasangan. Satu yang perlu dijaga sampai mati dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Satu hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama dalam mahligai rumah tangga, yaitu kebahagiaan. Satu yang paling menghancurkan rumah tangga, yaitu pengkhianatan.

satu kata untuk hari ini. Orang lain gak akan peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi. Makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri. Semangat!

Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

satu kata untuk hari ini. Untuk waktu-waktu yang kusut, hari-hari yang ribut, bulan-bulan yang gelisah, musim sedih yang lama, kehilangan yang buat putus asa, cinta yang tidak diduga, juga hal baik yang gak selalu kelihatan, tapi selalu ada di tempatnya. Terima kasih bertahannya, terima kasih besar hatinya. Semangat!

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

satu kata untuk hari ini. Belajarlah dari hubungan sampai kamu tahu bahwa pondasi hubungan adalah pihak laki-laki. Jika laki-laki mau bertahan ibarat perempuan seperti badai, angin, topan, banjir, tsunami, sekalipun jika benar sayang, dia tidak akan melepasmu begitu saja. Karena mendapatkanmu bukan hal yang mudah baginya. Semangat untuk Anda.

satu kata untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan memilihku menjadi salah satu pejuang hidup garis keras. Dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhanku serta kemampuanku.

Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara Sirah Nar ini di edisi di hari Sabtu di tanggal Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Selalu Frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantapkan langkah teruslah sukses, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Begitu juga saudara, orang yang muda, begitu juga saudara, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti terjadi.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Karena itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Karena semua itu dicari orang-orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32.

Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Ia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16.

karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Ia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: khususnya pembangunan gerai Gedung Merah Putih di Desa Ilidunda, Kecamatan Loto, Kabupaten Utara, jauh dari pemukiman, jauh dari jalan hitam, sekitar 300 meter.
1: Kelebihan di ikan asap ini, selain rasanya yang nikmat, khas nias banget, dan juga kita bisa campurkan di sayur misalnya.
2: Dari puncak Irunegeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Tlambanua. Pokok-pokok berita hari ini, warga Hilindunra tolak pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni 2026 mendatang. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026.

0: Warga Hili Dunra tolak pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
1: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Hili Dunra, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara menuai penolakan dari warga dan pemerintah desa. Warga menilai proses pembangunan tidak transparan dan lokasi tidak strategis. Ketua BPD Desa Hili Dunra, Teni Atogia, menyebutkan masyarakat dan BPD tidak pernah diajak musyawarah terkait kebutuhan lahan maupun rencana pembangunan gerai tersebut.
2: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Jangankan bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kedai biasa saja nggak bisa kalau di depan, karena soalnya jauh.
1: Selanjutnya, tokoh masyarakat Tarmizi Gea menambahkan lokasi gerai dinilai jauh dari keramaian. Jaraknya sekitar 300 meter dari jalan utama, belum teraliri listrik, dan dinilai tidak akan mampu bersaing dengan minimarket modern seperti Alfamidi. Sebagai bentuk penolakan, warga bersama pemerintah Desa Hili Dunra telah menyerahkan surat keberatan. Surat pertama disampaikan ke Dandramil 062 Mberua pada 6 Mei 2026, lalu diserahkan kembali ke Dandim 0213 Nias melalui piket harian Kodim pada 5 Juni 2026.
3: Khususnya pembangunan gerai gedung Merah Putih di Desa Hili Dunra, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, jauh dari pemukiman. Jauh dari jalan hitam sekitar 300 meter dan tidak ada jaringan listrik dan tidak lalu lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal mengentaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Ramir, surat pertama dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi kisahkan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat Desa Hili Dunra secara spesifik dan masyarakat Lotu Nusantara secara pada umum.
1: Menanggapi hal itu, PLT Dandramil 062 Mberua PLT Desiman Warubu menegaskan pembangunan gerai tetap berlanjut. Ia menyebut surat hibah lahan sudah ditandatangani Kepala Desa Hili Dunra lengkap dengan surat pernyataan tidak ada sengketa lahan. Dalam penandatanganan dokumen itu melibatkan pemerintah desa, kepala desa, pengurus koperasi desa, dan Ramil dan Babinsa. Ia juga membantah lokasi jauh dari jalan. Menurutnya jarak gerai koperasi Merah Putih ke jalan hanya sekitar 100 meter lebih dan sudah layak untuk pembangunan.
4: Pembangunan tetap lanjut. Tapi terutama lah sorot mungkin itu kan jaraknya kan 300 meter dari jalan hitam. Sebenarnya tidak 300 meter bang. Paling 170 meter nyampe 200.
1: Saat ini pembangunan dikerjakan PT Agrinas dan diawasi langsung Koramil 062 Mberua. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Arefa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Gunung Soli Andika Perdana Lauli SSTP MSI CGCI membuka secara resmi kegiatan sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dan dalam rangka penataan kawasan hutan bertempat di ruang rapat 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Kegiatan tersebut digelar bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 Medan, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias. Dalam sambutan, Sekda menyampaikan pelaksanaan sosialisasi PPTPKH merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang tertib, berkelanjutan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan itu, para narasumber menyampaikan kebijakan penataan kawasan hutan, mekanisme inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah, serta tata cara penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyediaan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam mendukung proses penataan kawasan hutan. Melalui sosialisasi ini, ujar Sekda, diharapkan proses penataan kawasan hutan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Universitas Nias Raya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Anoveris Hulu.
1: Sebagai upaya memfasilitasi generasi muda dengan kegiatan positif khususnya olahraga, Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2. Ajang ini merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sekaligus sebagai sarana promosi pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pendeta Aperli Gule MTH MPD selaku inisiator dan penanggung jawab kegiatan menyampaikan, turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori pelajar putra tingkat SMA-SMK Sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya khusus putra. Pembukaan turnamen ini dijadwalkan Selasa 9 Juni 2026. Untuk menjamin kualitas pertandingan, panitia telah menyiapkan sejumlah wasit yang memiliki lisensi resmi.
2: Oh, kalau wasit kita sudah siapkan beberapa orang yang sudah berlisensi. Mengapa kita harus mengutamakan wasit yang sudah berlisensi? Yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan perdebatan di dalam aturan-aturan saat pertandingan dilaksanakan. Jadi tentunya ini juga komitmen kami sebagai tim dan panitia, bagaimana kami mempersiapkan wasit yang berkompeten, yang berlisensi, bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi nanti kita akan siapkan juga wasit yang berlisensi tingkat provinsi.
1: Turnamen Uniraya Cup 2 memperebutkan hadiah senilai total 15 juta rupiah untuk juara 1 hingga 4. Oleh karena itu, Pendeta Aperli Gule mengajak seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjaga kondisivitas pertandingan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan selama kompetisi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta atau tim. Ia menambahkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga semata, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Ia juga berharap turnamen voli ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya para pecinta bola voli. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berat Pagi yang juga dipancarwaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Menawala, Desa Holi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nia Selatan telah selesai 100%. Penyelesaian pekerjaan ditandai dengan pengecetan dan perapihan konstruksi oleh personil Satgas Karya Bakti TNI pada Kamis 4 Juni 2026. Tokoh adat Desa Holi Fangatul Zaluku mengapresiasi pembangunan jembatan tersebut, berterima kasih kepada TNI dan pemerintah. Jembatan ini sangat membantu aktivitas masyarakat. Jembatan tersebut diharapkan memperlancar akses transportasi dan mendukung perekonomian warga setempat.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti fitur berjudul Ikan Asap Peluang Usaha Bagi Ibu Rumah Tangga bersama reporter Indah Febranti Bulole berikut ini.

0: Beria Gea adalah seorang ibu rumah tangga di Desa Hilihati, Dusun 1, Bandua Sibohou, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, yang menjalankan usaha ikan asap selama 10 tahun terakhir. Usaha ini berhasil menghidupi ia dan keenam putra-putrinya. Kunci supaya ikan asap yang dia buat enak dan tetap diminati adalah memastikan api yang digunakan selama pengasapan tetap terkontrol untuk menghasilkan asap yang sempurna bagi ikan. Disinilah tantangan yang dihadapinya. Meski terlihat mudah, namun pada prakteknya ia harus tetap mengawasi kayu kubik yang menghasilkan asap. Dengan alat pengasapan sederhana, ia bisa mengasap 100 kg ikan sekali pengasapan, maksimal 200 kg. Ikan-ikan segar ia ambil dari nelayan sekitar, dan setiap minggu ia bisa membeli hingga 500 kg ikan.
1: Tergantung banyaknya yang datang. Minimal kita asap 20 kilo, kadang-kadang juga 100 kilo. Pengasapan saya ini bisa mengasap 100 kilo. Kelebihan di ikan asap ini, selain rasanya yang nikmat, khas Nias banget, dan juga kita bisa campurkan di sayur, misalnya kita masaknya pakai sayur itu lebih enak. Per minggu, karena dia datangnya sekali seminggu, jadi tergantung banyaknya ikan. Misalnya cuacanya bagus dan banyak juga hasilan tangkapan dari nelayannya, lumayanlah bisa untuk biaya anak-anak. Selama ini saya pernah seminggu sekitar 500 kilo ikan basah, dan 500 kilo itu kalau udah kering sekitar 150 atau lebih dikit ya. Bisa aja laku sebenarnya seminggu.
0: Sejak ditinggalkan suami bulan September 2025 yang lalu, Beria Gea menjalankan usaha ikan asap dengan dibantu 3 orang putrinya. Mereka bahu-membahu membersihkan ikan, membelah atau memotong-motong ikan, memarinasi ikan hingga akhirnya diasapi. Omset penjualannya cukup baik. Pelanggannya datang dari Nias Utara dan Kepulauan Nias, termasuk dari Pulau Jawa hingga Kalimantan. Ia menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp untuk memasarkan ikan asapnya.
1: Sebelumnya, waktu mula-mulanya saya hanya jual di sekeliling ini saja, di sekitaran Lahewa. Belakangan ini ada media sosial yang sangat membantu, jadi kita promosikannya di situ melalui FB. Jadi orang-orang bisa membeli ke kita walaupun yang di sekitar sini atau di luar kota. Jadi seperti itu cara saya promosikannya melalui FB. Sekarang kalau di sekitaran sini bisa langsung datang dan bisa juga kita antar. Yang di luar kota kita menggunakan jasa JNE. Sudah ke Jawa, ke Kalimantan. Bahkan kemarin ada kakak-kakak itu yang datang dari luar negeri, datang ke Indonesia, katanya dia mau bawa ke luar negeri.
0: Salah seorang penikmat ikan asapnya, Sintesa Waru, mengatakan ikan asap buatan ibu Beria Gea sangat enak. Ia kebetulan mencoba ikan asap dari ikan katazi yang sudah dipotong-potong, kemudian olehnya digulai dengan rasa yang cukup pedas, dan rasanya ternyata tidak mengecewakan.
2: Setelah mencobanya, rasanya enak. Apalagi kalau dimasaknya itu digulai pakai sayur daun singkong gitu, dan digoreng pakai cabai. Cuman yang saya makan kemarin ini kurang empuk karena masih panas. Jadi ada baiknya kalau teman-teman mau memasaknya, proses masaknya agak lama supaya lebih enak di kunyah. Dan kelebihannya ya memang enak, beda rasanya dengan ikan yang baru dari laut. Ini kan ada prosesnya, diasapin, dan ada ciri khasnya sendiri, ada bumbu asap yang beda dengan ikan dari laut yang baru diangkat dari laut.
0: Beria Gea pun membagikan tips supaya ikan asap yang dibeli tetap enak meski tidak langsung dikonsumsi. Yakni jika ikan asap yang setengah kering maka bisa disimpan di freezer kulkas. Sedangkan yang full kering cukup disimpan di pendingin kulkas. Ia pun berharap usaha ikan asapnya bisa terus berkembang dengan bantuan permodalan serta peralatan dari pemerintah daerah.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita warga Hili Dunra tolak pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Universitas Nias Raya Uniraya, Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni 2026 mendatang. Mendengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, saya Arna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, pukul 6.30 menit kita akan bergabung bersama forecaster BMKG Binaka Kota Gunung Stoli bersama Ibu Anissa Budi Lestari. Baik, selamat pagi Bu, salam sehat.
1: Halo, selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli.
0: Iya, gimana nih Bu perkembangan informasi perkiraan cuaca untuk di edisi di hari Sabtu di tanggal 6 Juni 2026 Bu?
1: Baik, untuk pantauan cuaca pagi hari ini tanggal 6 Juni 2026 dari Stasiun Meteorologi Minaka terpantau berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90.

0: untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media-media yang terverifikasi. Kemudian mohon untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, yang dapat menyebabkan tanah longsor maupun banjir.
1: Baik, Bu. Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Bu, dan selamat bertugas kembali, Bu. Dan tetap semangat.
0: Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi.

saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana walu hadoi acara hadiah duria mau ku Andri? Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah, baju filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Bala, ini tak serai patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya tak a, tefalua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse, bay olifu he. Ero

20.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 08.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber berita.

0: gerakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
2: Dan berita nasional.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai